Tan dem koun ya. Pa den ap chante a kwek an pil wash, an pil pad ka brile, an pil pad, an pil pad ka louvri. Me se la nou piyak na. Pasko me tan me nou sansam avek nou, e kwa leja fet koun. An don de Jezu. Alleluia. La nou brile.